0: siang ulun mai oi oi ra. Ara kabur ulun dari omah lah. Cicit lah, marka perwala.
1: Let's do that.